0: Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Produver.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ada apa ramai-ramai di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Prodo Nebida, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sudah hampir jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya teman Prodo buat Suci pamit undur diri. Thank you banget buat kalian teman-teman Prodo yang sudah dengerin dan stay tune di RRI Prodo Nebida ya. Jangan dulu pindah frekuensi teman Prodo, karena setelah ini masih ada Kakak Martin yang temani kamu di santai siang sampai di jam 3 teman Pro 2 ya, masih tetap di segmen santai siang. Pokoknya selamat beraktivitas aja teman Pro 2 buat kalian semua di pagi ini.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Stay tuned on Prodware FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodware FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodware FM.
0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Yeah, I hate how much I love you.
1: Hai, selamat pagi jelang siang ya buat teman-teman dimanapun Anda berada. Senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menemani Anda semua di pagi hari ini ya, di segmen yang selanjutnya di Pro 2 Hitlist ya untuk kita semua. Gimana kabar untuk Anda semua, kabar-kabari? Ya, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan ya, sehat-sehat selalu aja untuk kita semua ya. Oke, kita melangkah di segmen yang selanjutnya di Pro 2 Hitlist ya, edisi 7 Oktober 2026. Wow, nggak terasa lagi guys, kita sudah mau di ujung akhir ya, di ujung akhir tahun ya. Nah, tinggal 2 bulan lagi kita berada di 2026. Mudah-mudahan planning yang kita sudah rencanakan di tahun ini ya, mudah-mudahan bisa terkabul di tahun yang berikutnya. So guys, buat Anda semua, saya temani Anda kurang lebih hingga nanti di jam 3 sore atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Oke, 20 poin 1 MHz teman terbaik kamu. Ya, sudah ada Roni Parulia ya dengan angin rindu. Wah. Martin pagi-pagi sudah angin rindu. Oh. Dan juga ada Leodra ya dengan ego. Wah. Kalau kamu bicara ego ini juga susah. Kenapa? Ya, terkadang ego ini selalu lebih menguasai diri kita ya, ketimbang kita yang harus bisa menguasai ego itu ya. Karena kalau kita bisa menguasai ego itu ya, maka kita juga akan bisa menghilangkan itu dengan secepatnya gitu ya. Ya, kadang ego itu kan ditimbulkan dari kita punya perasaan yang kurang sehat ya. Kurang sehat dalam arti ya apa ya, ya segala sesuatu kita menilai orang itu dengan hal-hal yang negatif ya. Sehingga ya, contoh hal kecil nih ya, saya kasih contoh nih. Contoh aja kalau macam di pekerjaan ya, terus ada mungkin kesalahan yang kita dengan tim kita salah kerjakan ya, apa segala macam ya, ketika di apa ya, saya mau di interview dengan tugas yang ada oleh pimpinan ya, kita yang ada itu pasti sudah deg-degan ya, aduh ini salah nggak ya, aduh ini gimana ya, dan lain sebagainya ya. Nah, mulai ya, mulai kita gelisah dengan pekerjaan yang mau diperiksa oleh pimpinan kan, seperti itu ya. Nah, ketika kalau benar aman, tapi kalau ada yang salah pasti tidak aman ya. Ketika yang tidak aman itu terdapat pada hasil kerja kita ya, pasti mulai deh kita ngomel-ngomel ya, ah itu si A begini-gini dan lain sebagainya kan gitu, ah bu begini-begini, apa begini-begini dan lain sebagainya ya. Sebenarnya sih teman-teman ya, dengan hal-hal seperti itu tidak apa, saya tidak memiliki solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah di pekerjaan ya kan. Ya kalau ketika itu salah ya, kita akui aja gitu ya, akui terus perbaiki kan, seperti itu. Bukan ketika salah kita saling melempar tanggung jawab ya kan. Harus kita cari satu orang menjadi kambing hitam ya. Jangan dong ya kan. Kita harus profesional ya kan. Kita harus konsisten ya. Ini tim saya loh. Ketika salah kita ayo sama-sama hadapi. Ketika benar, ayo kita sama-sama bahagia. Kan gitu. Ya kan? Bukan berarti kita harus mengadu ego kita yang ada di tim, ya kan? Nggak perlu kita apa istilahnya memamerkan ego kita, ya. Kita mempertahankan sesuatu prinsip yang tidak benar dalam tim kita, kan gitu. Jadi kalau salah ya salah, benar ya benar, kan gitu. Tapi ya kadang kenyataannya kan tidak seperti itu, ya. Kenyataan di lapangan itu nggak seperti itu. Yang ada kita cari satu orang untuk dijadikan kambing hitam, ya kan? Untuk menada semua masalah yang ada di tim kita, kan begitu? Ya, janganlah seperti itu. Karena kalau kerja dengan tidak profesional, yang tidak konsisten dengan tim yang baik, ya besok lusa itu orang sudah tidak bekerja sama dengan kita, seperti itu. Ketika di tugas berikut dipasangkan lagi untuk kita, orang bersangkutan itu tidak akan mau. Abu, saya nggak mau. Apa? Instruksi Pak? Ya bagaimana? Saya nggak mau satu tim dengan dia. Ya kan? Loh, kenapa? Ini kan teman kamu juga gini. Nggak izin. Ya, saya nggak suka. Kemarin aja Pak dia lari dari tanggung jawab. Ya kan? Jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Hari ini kita lari, belum tentu besok lusa kita bisa lari lagi. Yang ada orang akan menjauh dari diri kita. Nah, oleh sebab itu, ya jangan ada kata ego itu dalam diri Anda ya. Kalau ada dikurangi, bahkan dimusnahi gitu ya, dihilangin supaya kerja tim itu lebih solid ya kan, lebih enak gitu ya, seperti itu. Oke,
Oke, itu contoh hal kecil aja ya, dengan ego yang ada seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan ya kita semua pada baik-baik sayang ya. Kalau saat ini kita sedang diberikan tugas ya, tugas tim ya, dikerjakan baik-baik ya.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Toto FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hello, you there?
4: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa teman ya, Martin hadirkan lagi di rumah perdagangan kita semua. Ya, kita update satu informasi untuk kita semua ya. Dikutip dari rri.co.id ya, di mana Dian Sastro Wardoyo ya jadi pemeran utama film Yang Datang dan Yang Pergi. Guys ya, di mana Dian Sastro Wardoyo ini ya, Wardoyo ini menjadi pemeran utama dalam film Yang Datang dan Yang Pergi ya, yang dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 2026 ya, pada tahun 2026 ini. Film ini mengangkat kisah tentang orang-orang yang datang dan pergi dalam kehidupan ya, serta membawa harapan cinta ya, membawa harapan cinta hingga pengkhianatan. Dalam film tersebut, Dian ya berperan sebagai Sinta ya. Ia merupakan perempuan mandiri yang menemukan dirinya di antara masa lalu yang diwariskan dan masa depan yang ingin diciptakannya. Sinta kemudian dihadapkan dengan sejumlah sosok yang memiliki hubungan berbeda ya, berbeda dengannya. Roy Sungkono ya berperan sebagai Banawa ya, sosok yang mencoba merangkai kembali masa lalu yang belum selesai bersama Sinta. Dimas Aditya ya memerankan Haris ya, lelaki ambisius yang mengejar Sinta. Sementara itu David ya, David Ariwibowo berperan sebagai Arif, seorang penulis novel yang menjadikan obsesinya terhadap Sinta sebagai cerita. Obsesi Arif ya terhadap Sinta kemudian membuat ya batas antara kenyataan dan khayalan ya perlahan menghilang. Ketiga karakter tersebut ya menjadi bagian dari perjalanan Sinta dalam menghadapi masa lalu, hubungan dan masa depan yang ingin dibangunnya. Film Yang Datang dan Yang Pergi ini ya ditulis dan disutradarai oleh Nurman Hakim ya, dan juga Danan Achan ya, Achanas ya. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2026. Meski tanggal penayangnya belum diumumkan ya. Selain menghadirkan cerita ya dan sejumlah karakter utama, film ini juga memiliki lagu tema yang dinyanyikan Ananda Badudu ya bersama Monita Tahalia ya. Lagu tersebut berjudul Barangkali ya. Ya, kita berangkat saja dulu. Lagu tersebut menggambarkan keberanian untuk memulai perjalanan meski ya belum mengetahui seberapa jauh jalan yang akan ditempuh. Pesannya sejalan dengan kisah perjalanan dan pilihan para karakter dalam Yang Datang dan Yang Pergi. Oke, itu dia satu informasi yang kita perbarui atau yang kita update di hari ini di edisi siaran 7 Oktober 2026.

Oke, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, sudah kita hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan di ruang pendengaran kita semua. Dan kita update satu informasi untuk kita semua ya, ya dimana teman-teman guys. Kalau kita mau bilang saat ini harga semua pada naik ya guys ya. Nah, ini ada satu informasi ya, dimana cara untuk menghadapi kenaikan harga dengan strategi keuangan yang tepat ya. Guys, kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak keluarga ya harus semakin cermat mengelola ya, mengelola pendapatan setiap bulannya. Gaji yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini merasa cepat habis ya sebelum waktu penerimaan berikutnya. Kondisi ini ya menuntut masyarakat menerapkan strategi keuangan yang tepat agar kebutuhan ya, kebutuhan tetap terpenuhi tanpa menambah beban utang. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencatat ya seluruh pemasukan dan pengeluaran secara teratur. Catatan tersebut membantu seseorang mengetahui kemana ya uangnya digunakan serta mengidentifikasi pengeluaran yang sebenarnya ya tidak perlu, yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Dengan memahami pola pengeluaran, masyarakat dapat menentukan prioritas ya keuangan berdasarkan kebutuhan nyata. Bukan sekedar keinginan sesaat ya, menyusun anggaran bulanan menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilitas ya keuangan ya rumah tangga. Pendapatan ya dapat dialokasikan ya untuk kebutuhan pokok, biaya transportasi ya, tagihan rutin, tabungan, dana darurat, serta kebutuhan pribadi sesuai kondisi masing-masing. Oke, itu dia satu informasi yang kita bagi untuk Anda semua di siang hari ini.

0: lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Produ FM. Produ FM. Teman.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Aku tahan angin
2: menarik. Produe FM.
4: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: beda dia nih, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: mobile.com.co.id. Biar mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, tanpa tak terasa ya, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Thank you banget atas kesetiaan dan kebersamaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami RRI Pro 2 Nabire ya. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidak aja, ya, saya DJ Martin meminta maaf yang sebesar saya. Di edisi siaran 7 Oktober 2026 bertepat di hari Rabu, kami bertugas sudah di RRI.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sit. Come on.
5: Bring them out, hey. Bring them
6: out, bring them out. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
8: Stay tuned on Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

Oke, Rere Pro Audio Nebira, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai. Selamat sore untuk kamu semuanya, teman-teman Pro 2. Kali ini Lesdi akan menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan akan dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20, dan setelah itu dilanjutkan dengan jaga malam ya. Maksudnya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang masih melakukan seluruh aktivitas, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk minum air putih sebanyak-banyaknya teman-teman Pro 2. Dan pastinya tetap semangat aja ya. Oke, Lesti akan menemani kamu, akan menghibur teman-teman Pro 2 semuanya dengan lagu-lagu hiburan di sore ini.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this long drive sit. Come on.
5: Bring them out, hey. Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke, Rere Prodio Anabire, teman terbaik kamu. Di studio pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini Lesti akan menemani teman-teman Prodio semuanya dengan Sore Ceria. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman Prodio? Semoga tetap semangat ya, walaupun cuaca lagi panas-panasnya dan matahari ini kayak lagi gak mau kasih diskon gitu. Nah, belakangan ini teman-teman Prodio pastinya suhu udara tuh terasa cukup tinggi. Baru keluar rumah sebentar, keringat udah duluan menyapa. Bahkan duduk di dalam ruangan pun tuh rasanya pengen ditemenin kipas angin atau AC seharian. Tapi teman-teman Prodio, jangan sampai cuaca panas tuh bikin aktivitas dan juga mood kalian ikut meleleh. Ya, pastikan tetap minum air putih yang cukup supaya tubuh tetap terhidrasi teman-teman Prodio. Kalau harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan pelindung seperti topi, payung, atau sunscreen. Nah, buat kalian yang seharian cuma di dalam ruangan dan mulai merasa bosan nih teman-teman Prodio, sebenarnya boleh banget loh keluar sebentar untuk cari suasana baru. Nggak harus berat-berat teman-teman Prodio. Mungkin kamu bisa jalan santai, olahraga ringan, atau sekedar jalan sore sambil menikmati udara dan suasana sekitar. Tapi ingat teman-teman Prodio, pilih waktu yang lebih nyaman. Misalnya menjelang sore ketika matahari sudah gak terlalu terik, jangan malah keluar pas matahari lagi semangat-semangatnya. Ya, kadang keluar sebentar, menggerakkan badan dan melihat suasana di luar itu bisa bikin pikiran kamu tuh lebih fresh. Apalagi kalau ditemani playlist favorit kamu, wow, lengkap sudah. Jadi teman-teman Prodio, cuaca panas bukan alasan untuk berhenti beraktivitas. Tetap jaga kondisi tubuh, cukup minum, istirahat kalau diperlukan, dan cari aktivitas yang bikin tubuh serta pikiran kamu tetap fresh. Saya Lesti masih tetap stay menemani kamu di hari ini dengan musik, informasi, dan vibes positif hanya di radio kesayangan kamu. Stay cool dan juga pastinya jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta Mei tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Akhir repro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesti, teman-teman pro 2 ya. Nah ini Lesti mau share dulu buat kamu terkait dengan hari berjalan kaki ke sekolah internasional. Pastinya diperingati setiap tahun pada hari Rabu pertama di bulan Oktober. Nah pada tahun ini jatuh pada tanggal 7 Oktober 2026, yang memang mendorong anak itu berjalan kaki menuju sekolah. Nah, teman-teman Pro 2 dikutip dari laman resmi World and Back to School. Kegiatan tersebut ini pertama berlangsung di Amerika Serikat pada 1997. Pas banget Lesti lahir. Nah, kegiatan ini itu bernama World Children to School Day, dan juga ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Nah, kegiatan tersebut teman-teman Pro 2 digagas Partnership for Iwalba Amerika melalui kegiatan berjalan kaki bersama anak-anak, dan penyelenggara kemudian mengembangkan kegiatan tersebut sebagai gerakan yang melibatkan sekolah dan komunitas. Pada 2000, kegiatan tersebut berkembang menjadi peringatan internasional setelah Inggris dan Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Dan ketiga negara tersebut ini kemudian menyelenggarakan International World to School Day secara bersama. Nah, setelah itu nomor 2 dikutip dari laman World and Back to School ya. Peringatan tersebut ini kemudian menarik perhatian berbagai negara. Perkembangan tersebut mendorong terbentuknya International World to School Komut ya, untuk memperluas gerakannya. Nah, pada 2006 International World to School menetapkan Oktober sebagai International World to School Month. Negara peserta dapat memiliki satu hari, satu pekan, atau seluruh Oktober untuk memperingatinya. Jadi perubahan tersebut teman-teman Pro 2 memperluas kesempatan masyarakat mengikuti kegiatan berjalan kaki menuju sekolah. Ribuan sekolah kemudian mengikuti peringatan tersebut setiap Oktober di berbagai negara. Nah, setelah itu International World to School Day tidak hanya mengajak anak-anak itu berjalan kaki menuju sekolah, kegiatan ini juga mendorong masyarakat membangun lingkungan yang mendukung perjalanan aktif dan aman. Dan selain berjalan kaki, kegiatan tersebut turut mendorong penggunaan sepeda sebagai transportasi aktif menuju sekolah. Jadi penyelenggara kemudian mengembangkan Back to School Day sebagai kegiatan khusus bersepeda. Jadi pada 2012 penyelenggara menggelar National Back to School Day untuk pertama kalinya ya di Amerika Serikat. Jadi kegiatan tersebut ini berlangsung pada Mei dan mendukung gerakan transportasi aktif menuju sekolah. Nah, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan jalan kaki seringkali itu dianggap sepele, dan menurutnya kita tuh lebih memandang aktivitas berat seperti jogging atau bersepeda sebagai olahraga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, Rari Pro di mana bire teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria, tahukah kamu teman-teman Pro 2. Kali ini kita akan membahas tentang musik. Dan mendengarkan musik ternyata bisa mempengaruhi suasana hati kita loh teman-teman Pro 2. Coba deh bayangin kamu lagi bad mood, capek setelah beraktivitas seharian. Terus tiba-tiba lagu favorit kamu diputar. Nah, baru beberapa detik dengar intronya aja, mood kamu yang tadinya berantakan bisa sedikit membaik. Pernah ngalamin hal seperti ini gak sih teman-teman Pro 2? Ternyata, musik bisa memberikan rangsangan pada otak yang berkaitan dengan emosi, ingatan, dan rasa senang. Makanya, ada lagu yang bisa bikin kita tuh semangat, ada yang bikin tenang, bahkan ada juga lagu yang langsung membawa kita kembali ke kenangan tertentu. Gak heran, kalau banyak orang punya playlist khusus untuk berbagai suasana. Ada playlist buat nemenin olahraga, playlist buat belajar, playlist buat perjalanan, sampai playlist khusus buat galau. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau hari ini kamu lagi kurang semangat, mungkin kamu cuma butuh satu hal sederhana. Putar lagu favorit kamu, naikkan volumenya secukupnya, dan nikmati momennya. Nah, kalau kamu sendiri, lagu apa sih yang selalu berhasil bikin mood kamu lagi tiba-tiba balik lagi? Ya, tetap di sini teman-teman Pro 2, karena sebelah ini kita bakal puterin lagu yang mungkin bisa jadi mood booster kamu hari ini.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
6: RRI Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesti, teman-teman Pro2. Tahukah kamu, teman-teman Pro2, pernah nggak sih kamu lihat teman kamu menguap? Terus nggak lama kemudian kamu juga ikut menguap juga nih. Padahal sebelumnya tuh kamu nggak ngantuk-ngantuk amat ya. Tapi begitu lihat orang lain menguap, tiba-tiba kok Lesti jadi ikut menguap, betul ya? Nah, teman-teman Pro2, fenomena ini sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk menangkap dan merespons perilaku orang lain. Jadi, para peneliti juga menduga ada kaitannya dengan empati dan proses sosial di otak, meskipun alasan pastinya itu belum sepenuhnya dipahami. Yang menarik, efek ini tuh nggak selalu terjadi pada semua orang ya, teman-teman Pro2. Jadi, kalau kamu lihat teman kamu menguap dan kamu ikut menguap, itu bukan berarti kamu langsung ngantuk juga. Bisa saja otak kamu tuh secara otomatis merespon apa yang kamu lihat. Tapi sekarang saya jadi penasaran nih. Kalau saya bilang menguap, kamu jadi ikut menguap nggak sih, teman-teman Pro2? Awas ya, baru baca sampai di sini dan tiba-tiba lagi baca novel. Lagi baca novel atau apa gitu ya, tiba-tiba kamu menguap. Nah, kalau kamu berhasil menahan menguap setelah mendengarkan topik yang Lesti lagi bahas ini, berarti kamu luar biasa ya, teman-teman berdua. Lesti kok menguap juga ya? Oke, masih dengan segmen sore ceria sampai nanti di pukul 20, teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
4: Satu, dua, dan tiga.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kiss 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesti. Dan pastinya teman-teman Pro 2, kamu pernah gak sih ketika kamu lagi jalan terus tiba-tiba mencium aroma tertentu dan boom, langsung keinget sama seseorang, tempat atau kejadian di masa lalu. Misalnya nih teman-teman Pro 2, mencium aroma parfum tertentu tiba-tiba keinget mantan, atau mungkin mencium bau makanan yang dulu sering dibuat di rumah langsung keinget masa kecil. Bahkan aroma hujan pun kadang bisa bikin kita tuh flashback ke suasana tertentu. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ternyata indera penciuman kita punya hubungan yang cukup dekat dengan bagian otak yang berperan dalam ingatan dan emosi. Jadi, ketika kita mencium aroma tertentu, otak itu bisa langsung menghubungkan dengan pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Makanya, ada aroma yang bukan cuma sekedar wangi atau bau, tapi juga membawa cerita dan kenangan. Menariknya lagi nih teman-teman Bro 2, kenangan yang muncul karena aroma kadang terasa sangat kuat dan detail. Seolah-olah kita tuh dibawa kembali ke momen tersebut, padahal kejadiannya tuh mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi, kalau suatu hari kamu mencium aroma yang tiba-tiba bikin kamu senyum sendiri, jangan heran. Jadi, bisa jadi sih hidung kamu baru saja membuka kembali satu folder kenangan yang sudah lama tersimpan. Nah, sekarang Lesti mau tanya nih, aroma apa yang paling cepat membawa kamu kembali ke masa lalu nih, teman-teman Bro 2? Aroma masakan rumah, parfum seseorang, bau tanah setelah hujan, atau jangan-jangan aroma yang mengingatkan kamu sama seseorang? Oke, maksudnya Lesti masih terus menemani kamu dan pastinya masih menemani dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune karena masih banyak fakta menarik lainnya hanya di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store. Dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do this long try sit. Come on. Bring them out, bring them out.
2: Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Aku tak ada yang menari.
1: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Teman-teman Produe masih menemani kamu dengan jangan malam, jangan galau malam-malam. Kalau kamu disakiti teman-teman Produe atau dikecewakan seseorang, kamu itu termasuk orang yang gampang memaafkan atau butuh waktu yang cukup lama untuk bisa benar-benar memaafkan. Ada orang yang memang kalau sudah dengar kata maaf ya, itu langsung bilang iya gak apa-apa. Tapi ada juga yang bilang aku maafin, tapi ya saya butuh waktu gitu ya. Nah sebenarnya dua-duanya tuh gak salah ya teman-teman Produe. Memaafkan tuh bukan berarti kita harus langsung melupakan apa yang sudah terjadi. Kadang kita tuh memang butuh waktu untuk menerima, memahami perasaan sendiri dan menyembuhkan rasa kecewa. Ada juga yang mudah memaafkan karena memang tidak mau menyimpan dendam. Dan menurut mereka hidup terlalu singkat kalau harus terus-terusan membawa rasa kesal. Tapi di sisi lain nih teman-teman Produe, ada yang susah memaafkan karena pernah terlalu sering disakiti. Bukan karena mereka itu ingin membenci, tapi karena mereka sedang belajar untuk menjaga diri. Nah yang perlu diingat nih, memaafkan tuh bukan berarti membiarkan seseorang mengulangi kesalahan yang sama. Kita tuh tetap boleh memaafkan ya teman-teman Produe, tapi sekaligus memasang batas. Jadi kalau kamu saat ini masih belum bisa memaafkan seseorang teman-teman Produe, gak apa-apa, beri kamu waktu dulu. Nah dan kalau kamu memang sudah bisa memaafkan, itu juga sebuah bentuk keberanian ya teman-teman Produe. Nah sekarang giliran kamu jawab, kamu tuh tipe yang sekali bilang maaf langsung selesai, atau tipe yang bilang aku maafin tapi kepercayaan itu harus dibangunin lagi. Kalau Lesti tipe orang teman-teman Produe, Lesti tetap memaafkan dia tapi pakai batas. Misalnya ya, pernah punya teman itu sudah menjadi sahabat, dan sahabatnya itu tahu segala hal, tahu semuanya. Ya bisa dibilang sih tahu dapur kita ya teman-teman Produe. Tapi ketika dia itu mengecewakan kita, itu sakit banget teman-teman Produe. Dan setelah kita tahu kebusukannya tuh, pasti kan kita pakai batas ya teman-teman Produe ya. Sudah gak kayak dulu lagi. Kayak dulu tuh saya sering cerita di dia, sering curhat ini, tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya maafkan dia, saya berteman dengan dia, tapi untuk mau bercerita sampai ke dalam-dalam tuh kayaknya sudah tidak lagi teman-teman Produe. Pakai batas. Nah jadi teman-teman Produe ya, seperti gitu. Kira-kira kamu nih tipe yang sekali bilang maaf langsung selesai, atau tipe yang bilang saya maafkan tapi kepercayaan itu harus dibangun lagi? Menurut kamu gimana teman-teman Produe? Boleh respon 0984210013. Lesti tunggu sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas.

90,1 MHz, teman terbaik kamu. Tahun memproduksi di studio pukul 20:57 waktu Indonesia Timur. Saya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Produa yang udah menemani Lesti mulai dari jam 3 sore sampai saat ini. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Produa Jakarta, yaitu Produa untuk mengikuti musik live chat.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Saki.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
1: dikasih julukan gitu. Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir masih gondrong.
3: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
1: Gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
3: Tahun lalu.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Lu ngapain aja?
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
3: Santai aja.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru nggak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
1: bener.
3: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak gak taunya lah ya katakanlah.
3: Iya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
3: Masih banget. Masih banget minimal ChatGPT.
2: Iya kan? Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
2: Kalau gak ChatGPT, TikTok udah paling solusi itu.
3: Iya kan? Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
3: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah
1: Satu. Gokil.
3: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, gue masih 25 ya Allah.
2: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
3: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener, itu salah satu apa sih, si positifnya,
2: positif ya, bener. Jadi beda sama ngurus anabul, beda. Jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan, gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
2: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
1: Cat person gue.
3: Aduh, jauh dah.
2: Beda sama ngurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, sama Broden nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju 1-1 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 1-1.
3: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, single terbarunya dari Sake. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
3: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
2: Berarti kayak sekolah gitu ya?
3: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
2: lebih siap ya.
3: Iya bener.
2: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
3: Kalau lu siaran berapa lama dah?
2: Ya 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
3: Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk enggak antuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak jamin 5 jam.
2: Iya, itu udah 4 SKS tuh.
3: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
3: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
3: Sedetail itu. Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
2: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Kayak aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
3: Dikasih tahu.
2: Lo harus sok kuat gitu.
3: Bener. Bener. Wah, pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
1: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
2: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
3: Salah.
2: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Gip?
3: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumis kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
2: Yang merah. Yang hati.
3: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
1: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
3: Benar.
1: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
3: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity.
1: Yeah.
3: Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
2: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
3: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
1: Oh wow, gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
3: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
1: Oke.
3: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
1: Benar, gitu. Lebih was-was
3: ya. Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
1: Iya, benar-benar.
3: Gila, gue tua banget ya.
2: Bijak.
1: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
2: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
3: gua masih kayak nongkrong ya.
2: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini.
1: Parah.
2: Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
1: Keren,
2: gitu, wise ya. banget.
3: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
1: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
2: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lu itu. Bener. Kita saksi proses lu berarti. Keren.
1: Alright.
2: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
3: Iya.
2: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
3: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
1: Oke.
2: Kalau mau jadi barengan gimana, Kip?
3: Ya PR juga.
2: Iya kan? Seker juga kan.
3: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
1: Wow, laki-laki.
3: Jadi digitu-gituin malas banget.
2: Jangan diininin banget ya.
3: Sorry.
2: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
3: Itu siapa gitu.
1: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
2: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
2: Ah,
1: okay. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
3: Yoi.
1: Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
3: Bener.
1: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Yoi.
3: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
2: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti, Gepe?
3: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
2: Oke.
3: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
2: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
3: Bener.
2: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
1: Betul.
2: Ya kan? Dan ternyata dia bikin maju satu-satu.
1: Bener, gak bohong berarti ya.
2: Gak bohong berarti.
3: Tepati janji.
1: Asik. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
2: nomor duanya omongan.
1: Cowok satunya
2: tangan.
1: Oh iya bener.
2: Nah iya dong. Iya dong.
3: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda.
2: Iya dong.
1: Bener, gak salah.
2: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo, Kip.
1: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
3: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja, karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
2: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
3: Benar.
1: Betul.
2: Gila. Terus dari maju satu-satu ini, waktu pertama kali lu setelah jadi, Kip, ya, feedback-nya yang lu dapet pertama gimana?
3: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
1: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
2: Dari
1: Sakip kan.
2: Fresh banget. Ini udah pernah lo coba untuk bawain live, Kip, sebelumnya?
3: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
2: Temanggung?
3: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
2: Di rumah? Di rumah?
3: Enggak. Lupa, kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
2: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
3: Iya benar-benar belum.
2: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
3: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
1: Itu dia makanya.
3: Sinkronize tolong.
2: Colek dong pesta pora.
1: Udah kelar kemarin. Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa duluan?
2: Ada Ilham KDI nih.
1: Aduh.
2: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih, Kip, untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
3: Indo-Indoan berarti.
2: Indo-Indoan
3: ya.
2: Dulu deh.
3: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
3: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
3: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
2: Masuk kali ya.
3: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Takiyah.
2: Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
1: Seru. Right, tapi kalau
3: kalau gua tanya lu, kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
3: Ya.
2: Siapa dulu, Dit?
1: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Oke sih.
3: Oke.
1: Bener.
3: Lu?
2: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
3: Waduh. Jujur agak kaget. Kayak Nabila Takiyah.
2: Iya.
3: Kayak
2: gitu taruh. Langsung.
3: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
2: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener. Ya. Bener. Mm. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
3: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.

0: memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif, ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
0: Iya,
2: benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu, tapi gua enggak pengen begitu. Gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar. Yeah.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Yeah, dan langkah apa kata lu tadi yang gua lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gipe?
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, wah,
1: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Etikus enak.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Yoi, bener sih.
1: Biar
0: gak sendiri mulu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Berarti tiga single saksi. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, tadi sama Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Biar kasihin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
2: Sedap. Ayah Akib.
3: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
3: Iya Pak. Sakit.
2: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
1: Udah kebayang. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
2: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya,
2: pasti nanti ada inovasi baru lah. Kayak itu tuh terus.
1: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu
3: interpretasi.
2: Iya.
3: Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
3: Karena produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
2: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
3: Bener.
1: Ya.
3: Impian iya, semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
2: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
2: Oke.
1: Colek mulu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
2: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys.
1: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lo sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lo sampaikan di lagu ini?
3: Okay, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
3: Asik.
1: Keren
2: bro. Terakhir kesini buat jatong kerong kan.
1: Beda bro.
2: Beda ya.
3: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
3: Apanya Tuch?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
3: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akim.
1: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
2: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
3: Okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap sakit ya.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Sakitnya.
1: Baru
2: dikeluarin lagi. Kenapa
1: dari tadi gini? Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
1: Ya, thank you so much Sakit.
2: Thank you Kim. Salam buat Ben ya.
3: Siap,
1: betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih
1: next
3: banget.
1: Next project-nya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
2: Gue Elan pamit dan juga
3: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru aja Niji dengan Rahasia Hati ya.
1: Betul. Ini berarti yang sama si masih sama Giring ya?
0: Ini masih sama Giring. Ini masih suara Giring. Ini masih jadi original soundtracknya dari 5 cm.
1: Benar. Masih ganti tiba-tiba.
0: Kan sekarang mau keluar yang baru kan?
1: Betul.
0: 5 cm yang baru. Kita enggak tahu nih kira-kira original soundtracknya bakal pakai yang ini. Tapi udah keluar tahu yang jeduk-jeduk ya?
1: Oh iya.
0: Iya, katanya yang jeruk-jeruk gitu, makanya banyak yang kayak emang kayak gini ya 5 cm ya.
1: Oh.
0: Gitu. Okay.
1: Udah-udah ini kali udah bertumbuh.
0: Apa tuh?
1: 7 cm.
0: Ya. Naik 2 doang ya. Cuma masa sekian lama naiknya cuma 2.
1: Sekian lama aku
0: sama radio. Untuk terlalu kita belajar cengkok bagus juga kan itu.
1: Gak bisa cengkok gue.
0: Datanglah.
1: Kira tanyalah.
0: Asik.
1: Kutunggu
0: selama.
1: Udah mulai nyanyi.
0: Hey, dangdut lagi. Dan kita masih kamu masih ditemenin sama Elana di teman produser di JK Malam. Jangan galau malam-malam ya.
1: Yoi, gimana kabar kamu teman produser di
0: Yoi.
1: Hari Rabu ini tanggal 7 ya.
0: Yoi.
1: Ini jadi minggu pertama di bulan Oktober.
0: Wih, iya benar. Enggak kerasa udah Oktober tahu-tahu ya.
1: Yoi, bro.
0: Jujur tahun ini cepet banget tahun ini tuh.
1: Kayak gue kemarin ngobrol sama bintang tamu MLC kemarin kan. Gue ngobrol sama dia tuh terakhir adalah Februari.
0: Mm-mm.
1: Tapi gue ngerasa kayak gue baru ngobrol kemarin lagi.
0: Kayak Februari, masih baru ya kerasanya ya.
1: Kerasanya masih baru, gue masih ingat apa yang dia bahas gitu.
0: Iya lagi bener. Kayak Sakip aja kita tahun lalu kan.
1: Padahal lo
0: masih inget gitu.
1: Gue ingetin tahun ini maka.
0: Nah kan ya, emang kan? Gak tau ya 2026 tuh kerasa cepet banget ya. Gak tau mungkin apa kita karena ada di survival mode kali.
1: Asik. Bener sih, gak salah sih.
0: Iya gak sih, kadang
1: udah skip.
0: Iya, yeah, kayak kalau bisa ya udahlah ya udah cepetan gitu gak sih.
1: Iya bener, iya juga sih, make sense juga.
0: Bisa
1: sih.
0: Juga kan.
1: Bisa juga gitu, karena kayak udah pengen cepet-cepet mengakhiri hari gitu kan.
0: Iya yeah, bener.
1: Pengen deh, Seninnya selesai dah, mulai aja gimana.
0: Iya bener, kerasanya jadi kayak gitu. Nah kalau kamu ngerasa hal yang sama juga, tapi BTW ya Dit ya, kemarin kita sempat dihibur dengan kemenangan King Indo. Yeah,

0: untuk King Indo ternyata ya.
1: Benar, ini tuh jadi kemenangan piala pertama.
0: Betul.
1: Setelah terakhir kali itu adalah di SEA Games 1991.
0: Gokil. Itu kita pertama, itu terakhir kita menang lawan Thailand ya.
1: Benar.
0: Oh,
1: 35 tahun lalu
0: dan kita bertemu Thailand akhirnya di Asian Cup ya. FIFA Asian Cup
1: 2026. Ini jadi ajang pertama dan
0: betul?
1: Ya, historical juga buat Indonesia.
0: Yes, pastinya kan? pastinya.
1: Yang kemarin juga di GBK itu ditonton kalau enggak salah 70 ribu orang.
0: Wah, gila.
1: Gila, itu hampir penuh.
0: Gila. Segitu orang pengen ngelihatnya Indonesia menang untuk pertama kali.
1: Yo,
0: ya.
1: Yo, bro, dengan skuad sekarang yang ya semua orang punya ekspektasi luar biasa.
0: Pasti.
1: Menjadi skuad dengan value, market value total semua pemainnya itu paling tinggi di ASEAN.
0: Paling tinggi di ASEAN.
1: Bahkan itu bedanya hampir 2 kali lipat sama kedua tuh kalau nggak salah Thailand deh.
0: Sama Thailand beda 2 kali lipat ya.
1: 2 kali lipat total.
0: Percaya sih, gue percaya. Karena dari secara bursa transfernya pemain Indonesia kan gila-gila banget sekarang.
1: Pemainnya Eropa semua cuy.
0: Wah, gila.
1: Pemainnya Eropa semua.
0: Iya. Bahkan gue sih ngeliatnya banyak yang jadi apa ya, momen ngasih inner child-nya mereka.
1: Bener.
0: Karena pasti kan kebanyakan yang nonton Gen Z dan 2010 mereka udah nonton.
1: Bener.
0: Di Suzuki IFF.
1: Bener, IFF kan? Suzuki Cup.
0: Uh-uh.
1: Itu zaman-zaman Gonzales.
0: Bener, Irfan Bahdim.
1: Itu kemarin sempat muncul videonya tuh.
0: Bener.
1: Gonzales nonton langsung di GBK. Irfan Bahdim nonton dari Eropa tuh kalau
0: Pavito.
1: Masalah.
0: Iya, bener.
1: Bener kan?
0: Sambil bawa laundryan kan? Iya kan? Iya kan? Laundryan kan?
1: Bener, sama bininya kan?
0: Iya bener. Iya bener. Kita tuh sebenarnya cuma ngasih makan inner child kita.
1: Bener, itu udah diimpikan dimana saat itu udah juga kayak ya udah tinggal selangkah lagi nih dapat piala
0: gitu. Selangkah kan? Lagi
1: gagal juga gitu.
0: Dan kita dari dulu selalu
1: spesialis runner up
0: dan gue yakin itu juga yang dipikirkan sama Thailand sampai di detik kemarin gitu. Kayak paling orang runner up lagi ya gitu. Gitu. Tapi kalau lo apa teman berdua kira-kira yang lo memorable dari pertandingan kemarin di ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026? Kita udah buka juga di story pastinya. Kira-kira apa yang memorable buat lo dan siapa lawan yang cocok buat King Indo?
1: Aduh, gue pengen recall Argentina tapi Messi-nya pensiun.
0: Ah, ya udah. Karena kan Messi dan juga Ronaldo kan pensiun dari timnasnya masing-masing.
1: Benar.
0: Karena kelahiran King Indo katanya.
1: Asik.
0: Begitu.
1: Ya, ampun King.
0: Tolong itu Spanyol dipanggil, kita mau
1: ya,
0: kita mau sparring.
1: Ini King dunia mana

0: Asik. Jujur ya,
1: jujur.
0: Dari Senin kemarin, gue pulang rame banget. Gue sampai gak bisa lewat HI kan.
1: Iya, yeah, bener kan ada pawai.
0: Bener, gue gak bisa lewat HI itu, akhirnya kemarin pulang tuh.
1: Pawai berarti kan tengah malam ya?
0: Tengah malam.
1: Iya kan,
0: itu bener-bener malam. Ya gue balik siaran jam berapa sih? Jam 12 yeah. lebih setengah satu.
1: Karena match aja kan baru selesai jam 11 kan.
0: Bener.
1: Kita kick off tuh dari jam
0: Jam 8
1: oh gue ingetnya jam 7 Jam 8 jam ya 8. Dari jam 8 sampai jam 11.
0: Sampai jam 11.
1: Lo bayangin
0: ya, 120 menit,
1: 120 menit 2
0: jam
1: 2 jam
0: ditambah ada penalti.
1: Nah, terus
0: angkat trofi.
1: Yoi. Belum ada penampilan-penampilan lagi kan di GBK kan.
0: Iya.
1: Orang gak pasti mau nonton dulu tuh.
0: Bener. Gitu. Karena kan rame banget itu kan.
1: Parah. Parah. Dan akhirnya ya kita lihat pawainya cukup rame di Bundaran HI ya. Asik. Tapi yang lu memorable apa nih dari kemarin deh, match kemarin tuh final.
0: Ada satu yang memorable.
1: Apa tuh?
0: Gua tahu.
1: Apa tuh?
0: Ada ini, ada seseorang di lapangan.
1: Oke.
0: Itu adalah Justin Hubner.
1: Ya, Justin Hubner, benar ya, benar.
0: Justin Hubner, ya, dia. Gue liat videonya. Di itu dia kayak dicuekin gitu loh pas ngasih guard of honor.
1: Oh iya, yeah. Lihat tuh gue. Lihat gue tuh. Iya. Yeah. Dan karena dia udah ini kan, dia yang ngedorong waktu selesai penalti kan.
0: Benar.
1: Iya kan.
0: Benar. Itu dia. Itu
1: juga
0: itu yang menarik. Itu yang menarik.
1: Terus juga gue ngeliat rame tentang Ole cedera ternyata.
0: Bener.
1: Ole ternyata udah, bahkan di match sebelumnya tuh sudah dikabarkan ya dia cedera gitu. Ternyata di match berikutnya dia main lagi.
0: Bener.
1: Itu gue kaget sih.
0: Ya itu juga bahkan agak sedikit dipaksain kan.
1: Iya
0: kan?
1: Dan mainnya full gila.
0: Full.
1: Gak diganti loh.
0: Full jujur.
1: Maksud gue kan masih banyak pemain lain ya.
0: Bener.
1: Iya kan.
0: Bener. Dan yang menarik juga kemarin itu ini selebrasinya.
1: Selebrasi siapa?
0: Elkan Baggott.
1: Elkan Baggott. Benar.
0: Dia kan ini kan penyelamat kan.
1: Iya. Yeah.
0: Kan.
1: Iya. Yeah.
0: Akhirnya bisa ada nyawa lagi tuh sampai extra time dan juga.
1: Ini jadi superhero gitulah. Selebrasinya kan.
0: Iya kan superhero-nya Indonesia.
1: Superhero
0: kan?
1: Indonesia benar.
0: Bisa menyamar kedudukan dan bisa memperpanjang nafas.
1: Iya, yeah, benar. Dan gue yakin ya sebenarnya kan kalau di GBK banyak orang yang juga baru pertama nonton bola atau enggak terlalu ngerti bola.
0: Benar.
1: Tapi pengen ikut euforianya juga.
0: Benar, banyak.
1: Banyak.
0: Gue lihat konten adalah
1: ada
0: yang nonton cuma dia udah nonton aja
1: iya,
0: gitu kan.
1: Benar. Dan yang kemarin sempat nangis tuh nomor 17, lihat enggak lo? Aduh, siapa 17 kemarin deh?
0: 17
1: itu kalau enggak salah, kalau gue enggak salah. Hah? Verdong ya?
0: Verdong.
1: Iya, Verdong.
0: Calvin Verdong
1: tuh 17, dia sampai nangis kan, Dit?
0: Iya.
1: Saking terharunya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya apa ya? Memorable lah dari match kemarin tuh.
0: Betul.
1: Jujur ya waktu gue tuh ninggalin tontonan waktu skornya udah 2-1.
0: Ya. Yeah.
1: Dan itu kan udah menit 80 kan?
0: Benar.
1: Kayak, ah. Udahlah gitu kan. Siapa kartu merah? Siapa kartu?
0: Dia lagi nonton bola.
1: Iya, yeah, satu manusia lagi nonton bola di sini.
0: Benar.
1: Ya.
0: Lagi apa, Pak? Kompetisi namanya, Pak?
1: Apa?
0: Borneo lawan apa?
1: Shopee Cup.
0: Itu kayak Liga Championnya
1: ASEAN lah. Iya. Disponsori sama itulah.
0: Iya benar.
1: Sama itu.
0: Iya.
1: Terus dari kemarin yang memorable lagi ada enggak, Dit? Gue itu tadi gue ninggalin TV, gue ninggalin PC tuh udah di menit 80-an tuh.
0: Oh iya.
1: Karena skornya udah 2-1 kan.
0: Diambil orang enggak?
1: Apa?
0: Diambil orang enggak?
1: Enggak sih. Gue kan nonton di dalam. Kalau gue nonton di luar mungkin digondol ya.
0: Iya, makanya.
1: Tapi
0: yang jelas adalah save-nya Emil sih.
1: Oh iya benar.
0: Save penalty Emil sih itu sih.
1: Kang Emil.
0: Iya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Emil.
1: Kang Emil kan.
0: Bener.
1: Iya kan.
0: Emil Audero. Bener.
1: Ya kan boleh-boleh aja kalau orang Jawa Barat memanggil Kang Emil kan.
0: Gue ada satu nama sih, cuman gue lupa dia siapa. Gue takut. Jadi udah kalau sebut.
1: Iya. Nah jadi itu juga salah satu yang sebenarnya kan. Di penalti pertama dia tuh Vietnam jadi
0: Vietnam.
1: Thailand sempat mistar kan?
0: Iya, yeah.
1: Sempat mistar terus kayak oke. Jadi setelah itu jadi penentuan tuh. Dan wah itu gue loncat sih waktu waktu
0: teriak.
1: Akhirnya ke tepis gue loncat gue.
0: Gue teriak.
1: Di sini.
0: Untuk lagi enggak on air aja itu.
1: Oh, kalau on air mungkin lo diusir tuh.
0: Bener.
1: Berisik Mas gitu.
0: Iya, yeah, Mas terlalu keras Mas. Terkeras lah.
1: Iya. Dan akhirnya kita bisa dapat trofi pertama di era kepelatihan John Hartman ya.
0: Yo,
1: JH.
0: John Hartman. John Herpan kan.
1: Iya. Tapi menurut lu gimana, Dit? Kan sebelumnya di

0: sebelumnya ada oknum supporter yang teriak-teriak nama Shin Tae-yong.
1: Ya.
0: Menurut lo bijak nggak?
1: Ya secara ini sih enggak sih.
0: Secara etika supporteran.
1: Iya. Agak gimana, tapi kan itu adalah salah satu bentuk protes aja sebenarnya gitu loh.
0: Oke.
1: Yang mungkin nggak tahu ya, kayaknya era-era Shin Tae-yong itu juga salah satu era yang mungkin paling berkesan di masyarakat Indonesia.
0: Iya gitu, pastilah. Pasti.
1: Jadi emang orang-orang tuh masih apa ya, bisa bilang punya memori baik dengan SBY. Yeah. Jadi akhirnya kesebut nama itu. Kan yeah, bisa juga Rahmat Darmawan gitu kan.
0: Bener.
1: Ya kan juga bagus waktu itu, Mai.
0: Iya sih, Nova yeah, Arianto.
1: Benny dulu.
0: Iya. Yeah. Bisa. Cuma kenapa Shin Tae-yong ya waktu itu ya? Iya juga sih, pikirannya juga ya.
1: Benar ya, itu era-era terdekat yang mungkin punya memori yeah, baik lah dengan masyarakat Indonesia.
0: Betul.
1: Karena yang ngebuat timnas Indonesia naik ke peringkat lumayan tinggi gitu kan, era-era STI juga.
0: Tapi lo inget gak zamannya Indra Safri, kita tuh sempat menang juga di U17 ya? Iya kan, U17 ya?
1: Zaman Evan Dimas.
0: Evan Dimas, waktu itu kipernya Erando juga.
1: Benar.
0: Iya kan, itu juga kita menang lewat penalti.
1: Iya.
0: Nah, itu gokil sih.
1: Itu gokil juga.
0: Benar-benar.
1: Tapi pada zaman itu emang pemain muda pertama, terus juga permainan juga bagus sih menurut gue sih.
0: Bagus, era itu bagus dibanding senior ya.
1: Pada saat itu.
0: Dibanding tim senior itu bagus banget.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya deg-degan juga tuh nontonnya. Ya,
1: pastilah.
0: Itu apa ya, AFF ya?
1: AFF
0: 17.
1: Iya. Yeah.
0: Saking
1: apa sih game itu ya? Gue lupa lagi.
0: Enggak mungkin ya.
1: Si game tuh udah diijer ya.
0: Iya, yeah, karena kita enggak punya waktu itu enggak punya match internasional selain AFF ya.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya waktu itu lagi ini ya, lagi kena sanksi ya? Enggak ya?
0: Setelah itu. Setelah kena sanksi, karena ada dua kubu kan di persepak bolaan Indonesia waktu saat itu.
1: Benar.
0: Itu juga salah satu memorable. Dan ternyata kita menang lagi dengan cara yang mirip-mirip ya. Penalti juga.
1: Iya. Walaupun gitu, ya mungkin kalau kita lihat secara permainan mungkin masih ada yang harus diperbaiki sih sebenarnya sih.
0: Iya. Yeah.
1: Dari awal oke, permainan cuman di tengah pertandingan ke belakang tuh makin loyo.
0: Mental. Dan juga kita harus apresiasi kipernya Thailand. Karena tiba-tiba kesurupan jadi New Year di leg kedua ya.
1: Bener. Tapi gila, ada salah satu komen di threads yang lucu banget.
0: Apa tuh?
1: Ada yang bilang kalau komentar kiper dari Thailand mirip orang Prokerto.
0: Tapi katanya dia turunan Garut masa. Ada yang bilang tuh turunan Garut. Parah banget dah.
1: Parah banget, jago-jago.
0: Jago, gila loh. Dia ngegendong Thailand itu.
1: Bener.
0: Iya.
1: Bener.
0: Iya, dia ngegendong
1: berapa
0: Thailand.
1: Berapa save itu dia.
0: Berapa save dia, asli.
1: Bener. Siapa sih namanya, gue lupa lagi.
0: Chan Natip.
1: Salah itu pemain tengahnya. Itu kaptennya gak sih, Chan Natip.
0: Iya, bener. Gue inget dulu pemain
1: Cak Lontong apa?
0: Bukan. Orang Jawa Timur ya.
1: Namanya Anuin.
0: Anuin,
1: Saranon Anuin.
0: Tolong dianuin.
1: Beneran Saranon Anuin.
0: Beneran kan?
1: Bener.
0: Dulu tuh ada juga yang namanya Danda. Aduh, gue lupa lagi.
1: Terasil Danda.
0: Terasil Danda. Teh Danda, iya bener, Terasil. Iya. Itu Terasil juga Danda. Legend tuh.
1: Bener, itu legend itu. Sempat main di Indonesia kayaknya.
0: Emang iya? Terasil Danda sempat di Indonesia?
1: Kayaknya sempat deh. Gue lupa lagi, gue agak lupa.
0: Oh gila. Iya kalau menurut gue, udahlah kita lawan Spanyol aja.
1: Asik.
0: Udah saatnya kita lawan Spanyol.
1: Bener lah, iya King Indo gitu kan.
0: Dan kemarin kan kita sempet di nyinyirin sama supporter Malaysia gitu. Karena katanya kita 90 plus 2 sama dengan 97 katanya. Gitu.
1: Ya benar, tapi kan itu kesalahan dari
0: wasit
1: sebenarnya karena emang dari substitution terakhir katanya.
0: Iya.
1: Yeah. Itu emang pemain nomor 2 dari Malaysia.
0: Oh, bukan waktu.
1: Bukan waktu, dia salah ngasih ini aja.
0: Oh, alah iya.
1: Cuman emang itu ya menurut gue bener sih, kayaknya enggak mungkin di era sekarang ya, tambahan waktu bener-bener dihitungin.
0: Enggak ada
1: menitnya
0: sih.
1: Kayaknya sekarang 3 menit ke atas deh harusnya.
0: Pasti, karena kan? Wasit ngecek VAR kan.
1: Iya, pertandingan ada banyak delaynya gara-gara VAR itu gitu.
0: Betul.
1: Dan pertandingan melawan Malaysia juga menurut gue ya harusnya 7 menit oke sih.
0: Oke lah, itu masih kan? Tengah-tengah.
1: Bener, karena ada banyak yang pertandingan diberhentikan.
0: Yang waktu kita lawan Bahrain tuh berapa dit? Jauh ya?
1: Gue lupa lagi, 11 kayaknya.
0: Ah, oke, 10 menit lebih ya berarti.
1: Iya. Kalau nggak salah ya kayaknya.
0: Pantes deg-degan sih.
1: Benar-benar.
0: Iya, oke. Kalau gitu kita ada satu lagu yang mengingatkan gue ke era-era dimana kita jadi kualifikator.
1: Bener.
0: Di Piala Dunia.
1: Apa tuh?
0: Lagu ini.
1: Ada Jarot.
0: Salah. Fish. Fizz. Fizz dengan Nina.
1: Nina Bobo.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Anjay, udah lama ya.
1: Apa?
0: Udah lama kita gak klinik.
1: Oh, lu mau?
0: Ngetar dulu deh.
1: Ya udah deh, besok deh.
0: Belum mood gue.
1: Besok aja deh.
0: Besok aja boleh.
1: Ya i.
0: Tapi Joy, gue kemarin tuh salfok juga di Asian Cup kemarin. Itu ternyata dia mengundang Anggun C. Sasmi.
1: Oh iya bener.
0: Gokil.
1: Openingnya kan si Agnes.
0: Agnes Mo.
1: Bener.
0: Terus closingnya Anggun C. Sasmi. Gila.
2: Melambung jauh, terbang tinggi.
1: Dengan suara khasnya.
0: Iya. Yeah. Dan sebenarnya Anggun kan nyanyiin ini juga ya, Tanah Airku ya.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya menurut gue dia relate karena dia udah bukan warga negara Indonesia, bener, ya kan? Bener. Dia udah warga negara Perancis. Tapi menurut gue hal-hal kayak gitu ya, namanya netizen Indonesia ada yang ngejulitin aja gitu.
1: Iyalah pastilah.
0: Dan ngejulitin itu persis kayak ngejulitin pemain timnas.
1: Apa? Gimana?
0: Kayak ini Anggun yang nyanyikan warga negara Perancis. Emang nggak ada orang Indonesia yang bisa nyanyiin lagu ini gitu. Maksud gue, kenapa sih orang-orang tuh mau tampil doang gitu loh?
1: Iya bener.
0: Ada yang namanya over nationalism juga tuh. Dalam artian in a bad way berarti kan iya, hal iya, ini bener, gitu. Bener, jadi bener. Kayak, emang kenapa sih ini kan pemain diaspora dan juga naturalisasi kan udah diproses secara legal gitu
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Gitu dan ya ada aja dit yang punya komen-komen kayak gitu.
1: Iyalah pastilah. Jadi kayak, ya gimana sih mulut netizen Indo kayaknya, ya pasti begitu nggak sih?
0: Iya, selalu ada yang merasa kayak, ada lo yang lebih bagus lagi lo, gitu. Ya kalau mau bagus-bagusan Indonesia banget sih Funky Papua ya, cuma kan, cuma mungkin jadwalnya nggak cocok kan?
1: Bener, maksudnya kan ini apa ya, ada orang-orang juga ada kegiatan.
0: Iya.
1: Gak semua orang akan free pada malam
0: bener.
1: Itu. Gitu.
0: Siapa tahu yang ternyata available Anggun C. Sasmi.
1: Bener.
0: Mungkin Anggun juga ngegantiin Klanting kan kita gak tahu.
1: Iya.
0: Sandrina misalnya.
1: Bener. Pilihannya kan antara Anggun atau Edit.
0: Tapi masa gue gitu kan?
1: Iya, masa gue.
0: Masa gitu. Gue yang maju.
1: Bener, gue lebih kenal lagi.
0: Iya,
1: nih.
0: Iya.
1: Gak ada pilihan lain selain ini siapa ini.
0: Bentar. Ini siapa ya? sebelum dia mau hujat. Bentar,
1: ini siapa ya?
0: Ini gue mau hujat, tapi ini siapa ya? Kan bingung orang-orang ya.
1: Iya makanya.
0: Maksud gue gak usah dijulitin lah hal-hal kayak gitu. Itu performance. Ya udah nikmatin aja lah.
1: Iya maksudnya banyak pertimbangan lah.
0: Iya.
1: Pastinya kenapa akhirnya Anggun dipilih.
0: Lagian juga Anggun kan kita tahu ya.
1: Bener, semua orang tahu. Dari yang nonton bola kan gak cuman Gen Z.
0: Bener.
1: Gak cuman yang nonton Naikila.
0: Iya
1: gitu. Yang nonton Anggun C. Sasmi dulu masih muda juga
0: banyak
1: ada,
0: banget gitu. Dan orang relate gitu.
1: Bener.
0: Kalau yang maju Yanglek baru gue marah bener. Gitu kan. Sekarang lo nyesel kan. Nah itu baru lo layak marah.
1: Bener.
0: Lo Anggun C. Sasmi Agnes Mo lo ngapain marah gitu lo. Aneh aja.
1: Iya gak ada puasnya emang.
0: Iya emang orang Indonesia susah dipuaskan.
1: Bener.
0: Ya kalau menurut gue hasil kemarin udah bagus. Itu aja ada yang ngejulitin, Dit.
1: Apalagi?
0: Katanya ini tuh kita kalah karena kita cuma menang penalti gak dihitung, katanya gitu.
1: Ya udah.
0: Sejak kapan penalti gak dihitung?
1: Bener.
0: Belanda menang penalti kan di Piala Dunia dulu kan?
1: Bener. Lu aja oleh dilanggar penalti.
0: Iya.
1: Penalti.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Sekarang udah gak ada yang ini, Dit ya? Wasit, Bu. Wasit, Bu. Udah gak ada yang kayak gitu ya?
1: Gak masalahnya orang-orang kayak gitu juga wasitnya kagak ngerti kan?
0: Iya juga ya?
1: Wasitnya kagak ngerti. Nah,
0: itu yang orang Thailand di gak masuk emang udah ngerti? Gak masuk apaan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau mau, lu transfer dulu ke Thailand.
1: Bener. Jirayut setidaknya tahu kok.
0: Iya. Tapi kan Jirayut doang ya.
1: Ya kan maksudnya selatin dia.
0: Kan jadinya kayak jokes internal ya. Jadi kan kayak cuma Jirayut yang tahu gitu loh.
1: Di Jirayut aja sampai dia sampai
0: jersinya. Iya, jersinya sampai setengah.
1: Kira-kira iya gitu. Kayak
0: iya kan
1: awalnya kayak pengen pakai jersey Thailand. Boleh gak sih gitu
0: yeah.
1: Kan sebenarnya dia berkarya di Indo.
0: Tapi gue nyari duit di Indonesia nih. Iya bener.
1: Itu juga gara-gara netizen ini juga
0: sih,
1: kan.
0: Iya sih. Dan menurut gue Malaysia gak usah menang juga gak apa-apa gitu. Mereka punya F1 ya. Mereka tuh rumah F1. Maksud gue cuy F1 cuy.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener.
0: Mereka minyaknya bagus banget, Petronas, iya kan?
1: Bener.
0: Mereka paspornya sangat kuat.
1: Yoi.
0: Nothing tulus anjir, mereka bener. Mereka kalah juga di ASEAN iya Cup
1: sih. Ya sih. Bener sih, benar. Cuma ini namanya rivalitas kan.
0: Iya.
1: Namanya rivalitas. Ya,
0: mereka lagi enggak ada yang puas kan?
1: Bener.
0: Manusia gitu.
1: Bener. Malaysia punya F1, F1 ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi timnas Indo yang nomor 1.
0: Nice. Boleh. Dan meskipun pemain Thailand ada yang nama Ikhlas, tapi kalau nggak Rido juga susah kan?
1: Bener. Akhirnya dia ngegolin lagi. Emang Rido dia.
0: Emang selain Ikhlas harus Rido.
1: Bener.
0: Iya,
1: kita punya Rido kan?
0: Iya,
1: akhirnya
0: bener.
1: Kita menang. Karena kita Rido.
0: Bener. Oh, jadi itu fungsi Rido ya sebenarnya? Ternyata nomor 5-nya Rido tuh untuk
1: iya,
0: itu ya?
1: Sambil joget-joget di depan piala.
0: Sama ini ya, sama Hapner. Sama Hapner berdua ya.
1: Sama Irfan Gafur.
0: Aduh, ngapain? Kenapa dia lagi yang dipakai?
1: Iya. Videonya.
0: Dia susah tuh, susah disingkirkan Irfan Gafur tuh.
1: Dia ini apa? Mudah menemukan celah.
0: Iya. Yeah.
1: Celah kosong dalam sebuah video. Jangan membiarkan ada celah kosong dalam sebuah video gitu.
0: Kacau, kalau enggak Irfan Gafur masuk.
1: Ah, bener.
0: Kacau itu. Bener. Terlalu kacau tuh Irfan Gomor. Gue kalau kontennya dia tuh gila.
1: Kok dia mendalami ya?
0: Iya.
1: Dia mendalami.
0: Kok bisa gitu loh Irfan Gomor. Ya Allah.
1: Gokil.
0: Gokil lah kan, tapi teman berdua balik lagi kalau misalkan lu ditanya kira-kira apa lawan yang cocok buat King Indo nih, boleh dong ngasih tahu.
1: Habisnya kita bakal sama-sama dulu ya.
0: Bener.
1: Buat lu semua yang udah merapat.
0: Betul, boleh banget nih. Lo mau kita absen juga, mau disapa-sapa, boleh. Atau lo mau nyalamin orang juga boleh ya.
1: Selamat ya.
0: Bukan selamatin itu.
1: Nyalamin orang.
0: Iya benar. Kalau lo mau nembak di radio juga boleh.
1: Oh, boleh.
0: Siapa tahu ada yang butuh.
1: Nembak cinta kan.
0: Bener.
1: Harus jelas.
0: Oh iya, sorry.
1: Harus jelas.
0: Masa harus gamblang sih kayak gitu, maksud gue kan?
1: Iya, maksud gue kan bisa nembak mainan lagi pesta.
0: Oh iya.
1: Apa pasar
0: iya.
1: Malam?
0: Iya gitu, iya.
1: Yang nembak-nembakan itu.
0: Kalau lo mau mengutarakan cinta lo di radio asik. Juga boleh.
1: Bener.
0: Iya gak sih?
1: Bener.
0: Nanti kita siapin lagu-lagu yang asik banget pokoknya.
1: Bener.
0: Lagu bagus yang asik banget pokoknya.
1: Ya pokoknya kalau lo pengen nyelamatin juga boleh kan?
0: Boleh.
1: Soalnya ada yang baru selamat.
0: Siapa?
1: Timnas Indonesia.
0: Oh iya bener.
1: Bener kan?
0: Gue tahu tuh. Iya.
1: Apa tuh?
0: Yang biasa di luar kan?
1: Iya.
0: Ya timnas Indonesia kan jarang-jarang bisa bener. Masuk final gitu bener. Kan. Biasa di luar.
1: Lagi nih.
0: Iya.
1: Selamat dong John Herman
0: iya
1: dong.
0: Iya dong, diselamatin iya dong.
1: Dia nggak bakal dipecat dong.
0: Nggak bakal lah. Nggak bakal dipecat.
1: Ya bener.
0: Itu dan ya. Biasanya dia ngambil orang-orang yang dulu kontra.
1: Oh.
0: Yang kontra sama Indonesia akhirnya dinaturalisasi gitu kan. Belanda
1: bener.
0: Dulu kan perang sama Indonesia
1: bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Iya sih, dulunya kontra sekarang udah bersahabat.
0: Sekarang ya. Udah bersahabat. Udah satu circle lah.
1: Bener.
0: Sama-sama Indonesia.
1: Satu misi sekarang ya.
0: Satu misi.
1: Membuat Indonesia timnas Indonesia
0: menang, betul. Ya. Yeah.
1: Ada RR-nya apa?
0: Apa?
1: Ada RR-nya?
0: Ada. Apa? Namanya apa siapa ya?
1: Rizky Ridho.
0: Iya benar, Rizky Ridho. Ya itulah pokoknya. Yo.

0: yang apa ya, gue lagi cukup dengerin album ini juga.
1: Mm-hmm.
0: Ya mungkin hipotesa yang gue ambil karena orang-orang di belakang layarnya lagu-lagu di album ini sebenarnya.
1: Iya sih.
0: Karena gue dengerin hampir semuanya.
1: Aha.
0: Petra Sihombing, gue dengerin
1: gokil,
0: lagi sekarang.
1: Gokil.
0: Enrico,
1: Randy Pandugo.
0: Randy Pandugo gue dari zaman Silver Rain.
1: Mm-hmm.
0: Gue dengerin.
1: India.
0: India juga.
1: India.
0: Perunggu juga. Perunggu ada,
1: juga.
0: Kan. Vega Antares juga banyak lah lagu-lagunya.
1: Dia gila sih backingan di
0: bener.
1: Di album ini gila banget.
0: Gila orang-orangnya sih. Produsernya gila-gila
1: gila banget. Dan menurut gue kayaknya emang plot ceritanya udah diatur dan emang gila sih.
0: Mm-mm.
1: Gila.
0: Mm. Yeah.
1: Dan lo tahu kesimpulannya kenapa lagu kita buat menyenangkan ditaruh di akhir? Karena selalu udah pusing sama semuanya.
0: Ya udah
1: kita buat menyenangkan aja.
0: Iya, benar.
1: Gila, yeah. Gila banget. Gila lo Nat. Gila lo Nat menurut gue.
0: Gila luber.
1: Aduh.
0: Gila luber.
1: Maksudnya kepenuhan. Kepenuhan kan? Maksudnya gila luber kepenuhan nih gitu.
0: Ya
1: mending gue gila lo Nat gitu.
0: Iya benar. Gila lo dia.
1: Nah, ya boleh juga. Siapa sih namanya dia? Bernadi Ripka kan?
0: Iya yeah.
1: Gila Rip.
0: Gila lu kak.
1: Ah, boleh tuh. Bisa kalau kapan-kapan kalau lagi free main kesini ya?
0: Oh, boleh, dengan senang hati kok.
1: Kita,
0: malam jam 7 ya?
1: Iya, MLC, betul.
0: Setiap Senin sampai Jumat.
1: Iya. Kan di podcast Radit dia bilang ngekos kan? Nggak jauh dari kosan ya sama sini harusnya.
0: Bener. Bisa lah main-main.
1: Bisa. Bisa kalau lagi nggak di Pesta Pora, mungkin main ke sini bisa.
0: Aduh, udah kemarin Pesta Pora.
1: Udah kelar ya?
0: Udah kelar.
1: Di mungkin Juni Records butuh calling kita juga boleh.
0: Kamu
1: calling, aku lagi pusing. Menurut gue Juni Records melakukan gambling yang sangat besar di awal ya.
0: Bener. Jujur sih.
1: Iya gak sih? Lo jujur ngebayangin sih. Dia kan duet sama kakaknya Selin kan. Terus kayak harus satu nih.
0: Iya. Bener-bener akhirnya
1: Gambling banget.
0: Awal-awal kayak gak tau antah berantah kan.
1: Iya. Dan menurut gue anehnya ya, dari semua musisi yang kolaborasi sama dia, menurut gue lagunya cocok semua lagi. Masuk semua.
0: Bener-bener.
1: Dan gue masih bisa dengerin taste Hindia di lagunya dia gitu loh.
0: Bener.
1: Di lagu apa?
0: Laut yang tenang.
1: Iya. Masih Hindia banget menurut gue.
0: Hindia banget ya. Ini yang apa, yang sama Perunggu juga.
1: Perunggu banget kan?
0: Perunggu banget dari musiknya.
1: Mm-mm.
0: Band banget itu musiknya.
1: Band banget.
0: Iya,
1: tapi seru banget.
0: Tapi ngomongin soal Juni Records ya.
1: Yeah.
0: Gue ada satu lagu yang gue cukup random sih sebenarnya sih dengerin lagunya Raisa gue.
1: Yang mana?
0: Awal Kisah Selamanya.
1: Ah.
0: Yang sama Senapis Tandi.
1: Iya.
0: Gue suka ininya apa? Suka apa kalau dia pecah suara itu?
1: Apa namanya? Bukan stereo ya?
0: Bukan. Ya pokoknya bagian-bagian

0: Asik sih.
1: Barasena sih gokil banget suaranya.
0: Gila. Dia bisa
1: lagunya juga enak-enak.
0: Bisa
1: banget.
0: Ngimbangin Raisa banget sih.
1: Bener. Ini gue suka ini aja sih. Apa ya itu?
0: Suka Raisanya?
1: Bukan. Cakep oh. Sih.
0: Iya.
1: Cakep. Sampai sekarang masih cakep.
0: Masih cakep terus.
1: Iya, walaupun ternyata
0: apa?
1: Saudaranya NBD.
0: Iya benar, saudaranya Mario ya.
1: Mario.
0: Iya benar. Menurut gue Juni talent kan sekarang dua ya. Raisa sama Beradia.
1: Betul.
0: Dua-duanya sih menurut gue udah
1: gokil
0: gila
1: sih. Gokil sih.
0: Sebenarnya tadinya sebelum Beradia ada Biru Baru kan?
1: Benar.
0: Ternyata Biru Baru setelah keluar dari Juni pun malah naik.
1: Malah naik.
0: Biru
1: Baru
0: gitu.
1: Juga oke okay banget sekarang.
0: Biru Baru juga oke okay banget. Taste-nya tuh ya taste yang enggak umum lah.
1: Benar. Terus juga sekarang gue lagi banyak dengerin lagunya Raim Laude.
0: Oh, yang mana Ikro? Bukan.
1: Oh, gue sekarang lagi Dunia Yang Nanti.
0: Ah.
1: Gue kenapa kayak Raim Laude penulisannya cakep banget sih, indah menurut gue.
0: Puitis ya, puitis banget ya.
1: Karena kan dia baru rilis album kan.
0: Bener.
1: Albumnya Ikro judul ya.
0: Gue
1: dengerin Ikro.
0: Udah sampai Ikro berapa lo?
1: 5.
0: Baru makan 6 ya. Baru makan 6 ya. Iya sih, ini menurut gue dari dulu sih ya, Raim kan. Dulu komika gak sih?
1: Iya, dulu komika.
0: Dulu komika gak sih?
1: Dia tuh komika. Awal-awal maksudnya namanya terkenal gitu ya. Dikenal sama orang-orang tuh komika.
0: Sebenarnya agak plot twist ya. Raim tuh menurut gue plot twist.
1: Iya, gak apa-apa juga sih.
0: Iya.
1: Butuh Him sih punya lagu.
0: Istri adalah kunci. Tapi gue sampai sekarang gak tahu tuh sisa lagunya apa. Sampai di situ doang. Gue gak tahu sampai sekarang sisa lagunya apa kayak... Ini kalau aslinya apa ya gitu loh. Tapi gue gak tertarik nyari lagunya juga. Kayak sampai situ aja gitu. Oh, istri adalah kunci gitu.
1: Bener.
0: Ya, karena nyambung.
1: Bener.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya dia collab sama Ninji kan.
0: Bener ya. Dia nyanyi sama Ubay akhirnya.
1: Iya bener.
0: Iya bener. Gitu, ya menurut gue komika-komika sekarang ranahnya banyak ya. Dari podcast terus. Yeah. Dari YouTube. Sampai sekarang jadi musisi.
1: Film juga banyak banget.
0: Padahal kan dulu
1: stand up comedy.
0: Dulu kita nganggepnya kayak pelawak konvensional sendiri, komika sendiri gitu kan. Sekarang mereka gokil-gokil sih.
1: Gokil.
0: Karena menurut gua komika tuh secara penulisan setup rapi.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi mereka enak banget kalau menyampaikan.
1: Jadi mereka secara tidak langsung, secara tidak sadar ya mereka bercandanya ketika main sketsa, ketika dia ngomong itu udah tersusun.
0: Iya benar.
1: Iya kan, bener, karena bener. Terbiasa mereka nulis kan.
0: Bener. Lu udah nonton ini belum? Kreokannya Panji yang di
1: udah
0: Netflix.
1: walaupun dia kosong ya.
0: Iya.
1: Dia udah ngerus aja.
0: Yang bikin jingle ya. Gue ngakak banget. Itu justru gue nonton Kreokan dari klip itu di TikTok lewat terus kayak.
1: Iya.
0: Walau gila lu, gue harus nonton. Gue harus nonton ya asli ya nih. Gue ngakak banget abis itu.
1: Iya. Mainan Panji salah satunya adalah itu yang bikin lagu.
0: Iya. Dan menurut gue itu nggak umum,
1: itu
0: nggak umum itu dipakai,
1: itu gak umum.
0: Baru dipanji itu, tuh, gue nggak kaku banget.
1: Parah
0: itu gue ulang-ulang terus. Nah kalau lo teman berdua lo lagi dengerin lagu apa nih sama lo lagi, ya lo lagi kangen sama siapa atau nitip salam sama siapa boleh ya?
1: Yoi.
0: Nanti kita akan puterin dan juga bacain requestan ataupun salam-salam kamu di malam hari ini.
1: Yes.
0: Cuma lagu kesukaan edit dulu ya. Kita puterin ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: What to be?
0: Belum.
1: Sorry.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti De Klerek mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

menjadi aku akan. Dengan menggunakan nama domain.com, kamu bisa membuat alamat email khusus yang membantu

na email yang ka- kamu kirim. Bukan sekadar domain, tapi juga pembangun kepercayaan.

Setiap pemilik bisnis ingin mengubah aku mau menjadi aku. Akan. Dengan menggunakan nama domain.com, kamu bisa membuat alam email khusus yang membantu meningkatkan kredibilitasmu.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Adwar yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 8 Oktober 2026. Bertepat di hari Kamis, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
3: wasiat.
5: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
6: Tada!
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali saya di sini Martin bisa dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini di edisi siaran 8 Oktober 2026 ya, bertepat di hari Kamis. Ya, di awal perdana siaran kami di pukul 5 lebih 5 menit di Judge Music.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nre.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah kita hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan ke ruang peragaan kita semua. Dan jarum jam terus berputar ya, menuju ke pukul 6 lebih 8 menit. Ya, buat teman-teman Pro 2 ya, masih tetap stay ya, hingga pagi hari ini ya, dengan radio kesayangan Anda. Juga ya, bisa dapat memberikan suatu nuansa tersendiri ya, di ruang peragaan kita semua.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbak.
2: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pun jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Barnabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa selingan musik hiburan yang sudah Martin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua ya di pagi hari ini. Dan masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 ya, di edisi 8 Oktober ya 2026. Oke guys, kita berbagi informasi tips untuk kita semua ya, di mana ya bijak ya menggunakan media sosial dengan baik ya, hidup tenang. Ya, kalau kita mau bilang media sosial ya, terkadang media sosial ini menjadi apa ya, menjadi sarana yang positif maupun yang negatif ya. Tapi kebanyakan zaman sekarang ini ya, banyak media sosial selalu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan juga ya, di media sosial ya seringkali kita melihat ya banyak sekali hal-hal negatif yang seringkali ditampilkan ya, atau ditontonkan ya, dipublish untuk publik nonton dan melihat ya, seperti itu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau isinya positif, tapi kalau isinya negatif ya gimana kan, seperti itu ya. Oleh sebab itu teman-teman ya, bijaklah ya dalam menggunakan media sosial ya, dengan bijak ya. Contoh hal kecil ya, Martin kasih contoh nih ya, yang sering kali kita lihat ya di media TikTok ya maupun Facebook ya. Ini salah satu contoh ya, tindakan kekerasan ya. Kita lihat anak-anak sekolah kalau berkelahi ya kan, ditontonkan di media sosial ya, dipublish ya. Padahal kalau mau dipikir itu salah satu hal yang tidak sangat terpuji ya, tidak pantas ya untuk dikonsumsi ke publik gitu ya. Apa sih yang bagus dari tindakan kekerasan seperti itu ya kan, siswanya dipukul lah ya kan, ada yang gara-gara pacarnya diganggu terus apa segala macam ya, perempuan dengan perempuan saling berkelahi, baku pukul, adu jotos ya kan. Begitu juga dengan hal laki-laki apa segala macam ya. Apa sih yang bagus dari tontonan itu untuk kita? Apa sih hal yang baik yang bisa kita ambil? Nggak ada kan gitu. Nah, itu salah satu dari tindakan kekerasan ya, yang seringkali kita tidak bijak dalam menggunakan sosial apa media sosial ya. Terus yang kedua ya, kasus perselingkuhan ya kan. Nah, ini buat teman-teman nih ya, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial ya. Ceweknya ketahuan cowoknya selingkuh, divideoin ya, disiaran langsungin ya kan. Nah, atau istrinya ketangkap suami ya, kepergok istri ya kan, suami sedang berdua dengan cewek lain ya kan, ditontonin ya kan, istrinya labrak pelakornya ya kan, ditarik rambutnya, dijambak lah apa segala macam ya. Teman-teman, tanpa Anda tidak sadari bahwa itu sesuatu perbuatan yang sangat mempermalukan dirimu sendiri ya. Jangan bilang, ah Martin itu kan bagus, itu sebenarnya jadi bukan pelajaran. Guys, pelajarannya di mana, ya kan? Kalau menurut saya itu bukan hal yang wajar, ya kan? Bukan hal yang wajar, dan itu tidak bisa dapat diambil sebagai pelajaran dalam hidup kita. Ya. Apa sih yang baik yang bisa kita ambil dari hal itu? Gak ada. Ya kan? Yang ada mempermalukan diri kita sendiri, ya kan? Yang ada nanti orang akan berasumsi yang negatif pada diri kita, ya kan? Wah, gak minta-minta teman-teman, ya. Kamu masuk kantor nih, ya. Terus ada teman kantormu tanya, ih Mace,
Selekopo video kemarin tuh kok ada labrakopo suami kah? Ya kan? Lagi berduaan kah sama wanita lain? Nah. Iya toh, kenapa jadi? Imace, janjang kau tuh yang kurang bagus, jadi kau pula kipi cari yang lain, ya kan? Teman-teman, namanya manusia itu tidak terlepas dari namanya pikiran negatif, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, masih bagus kalau menjadi buah bibir yang baik untuk diri Anda. Tapi kalau menjadi suatu buah bibir yang nantinya bisa dapat mempermalukan dirimu dan keluargamu, itu sama saja omong kosong. Iya kan? Betul nggak? Yang ada nanti orang bilang, ih berarti kok gagal dong dalam membangun rumah tangga yang baik. Iya kan? Jangan-jangan kok kurang bagus kapa sama kupu suami, jadi kupu suami pergi cari wanita lain. Begitu juga sebaliknya. Iya kan? Wah. Apa sih? Mungkin kau istri kurang sok dengan kau, jadi dia pergi cari laki-laki lain. Jadi itu yang saya bilang teman-teman, kadang kita ini tidak berpikir, ya kan, sebelum kita bertindak, ya kan. Ini kita bertindak dulu baru berpikir, itu salah. Ya, itu yang saya bilang. Usahakan ego kita, emosi kita itu kita kontrol. Jangan karena ego kita, jangan karena emosi kita, kita asal memasukkan video di media sosial. Ya kan? Yang ada Anda akan malu, bos. Ya kan? Sangat malu. Ya kan? Nah, kalau ada yang bilang, ah saya gak malu kok. Ya itu dirimu. Ya kan? Tapi kalau dilihat dari kacamata orang yang beretika dan berempati, itu sangat malukan diri sendiri, guys, ya kan? Dan itu tidak sangat dilayak untuk dijadikan tontonan dalam hidup, ya kan? Apa yang bagus dari kita ambil di situ? Gak ada, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, kok jalan kemana saja itu akan jadi momok bicara, ya kan? Apalagi tetangga-tetangga yang mulutnya cerewet-cerewet, ya kan? Kasihan kulihat deput. Suami itu, ya kan? Kenapa? Depu istri pergi selingkuh kah? Kau lihat, kasihan depu istri itu. Kenapa? Depu istri kepergok, depu punya suami lagi sedang berdua dengan depu punya 02, ya kan? Ah itu jangan gara-gara depu istri kurang ini jadi depu cari yang lain. Jadi TCB dan teman-teman, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Ya kan? Jangan jadikan tontonan itu nantinya balik mempermalukan dirimu sendiri dalam hidup rumah tanggamu. Ya kan? Guys, itu bisa dilapor kembali, ya kan? Sekarang ada undang-undang ITE, ya kan? Nah, kalau orang tersebut melaporkan diri kita, bisa saja, ya kan? Karena itu terdapat unsur kekerasan verbal, ya kan? Tindakan kekerasan dan melanggar undang-undang ITE, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, ketika hal itu diambil tindakan, kita mau bicara apa? Nah, nanti ujung-ujung apa? Saya ibu ini meminta maaf, ya kan? Sudah begini-begini, minta maaf lagi, ya kan? Menyesal lagi, ya kan? Makanya bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, ya. Nah, jangan asal menggunakan media sosial tanpa tidak memikir panjang resikonya, dampaknya nantinya seperti apa untuk diri kalian. Yang gitu. Jadi nah saya bilang sangat lucu sekali. Ya kan coba kita kalau lihat di media sosial kan. Nah, banyak hal-hal yang dikonsumsi negatif. Ya kan bukan positif, negatif. Kebanyakan perselingkuhan yang dikasih tontonin. Ya kan. Nah, suami tangkap istri, istri tangkap suami, ya kan. Nah, pasangan baku tangkap pasangan, ya kan. Nah, sedang berdua-duaan, ya kan. Nah, kalian merasa itu nggak malu diri kalian ya? Kalau saya malu sekali, teman-teman. Dan itu saya anggap saya gagal dalam membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Ya kan? Bukan dirimu aja, keluarga besarmu akan ikut malu.
Iya kan? Ikut malu keluarga besarmu. Ya kan? Karena apa? Karena perbuatanmu yang membuat hal itu bisa semua kena dampak yang buruk, yang baik, yang tidak baik. Jadi jangan asal bertindak tanpa tidak memikirkan dampak dan risikonya seperti apa ke depannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, ya. Karena itu juga nanti akan bisa merusak mental orang-orang ya, atau anak-anak yang nonton di media sosial, ya kan. Tidak minta-minta anakmu nonton, terus lihat. Kasihan anakmu nanti seperti apa ke depannya. Gimana nasib anakmu ketika masuk sekolah? Ih, saya lihat kok bapak kemarin tuh ada viral di media sosial. Itu yang saya bilang, ibu, bapak, bijaklah dalam menggunakan sosial, media sosial. Ya kan? Pikir kesehatan mental anak Anda. Jangan diasal publish ketika kita tidak memikir dampak risikonya ke depan seperti apa. Ya kan? Ibu yang bikin, bapak yang bikin, anak yang dihina di sekolah. Ujung-ujungnya menjadi keluarga broken home. Ibu mau marah anak-anak yang di sekolah? Tidak bisa, Bu. Makanya jangan asal bertindak tanpa tidak berpikir panjang. Apalagi kalau ada teman yang cerewet. Hello guys, guys, guys. Kalian udah tahu nggak gosip hangat kenapa? Ada loh teman kita yang bapaknya dan mamanya tuh gini-gini. Sakit ketika anak kita mendengar orang tuanya dibicarakan di lingkungannya, ya kan? Sakit sekali. Ya. Ih, mungkin dia mama kurang cantik jadi dibikin lagi, digoreng-goreng lagi, ya kan? Ujung-ujungnya anak stres, kesehatan mental akan ikut terganggu. Kalau sudah hal itu terjadi, apakah kita orang tua balik marah anak tersebut? Tidak. Melainkan apa? Sadar diri bahwa apa? Yang mempermalukan anak Anda di sekolah itu adalah dirimu sendiri, orang tua. Makanya itu yang bilang, jangan asal bertindak tanpa tidak memikir resikonya seperti apa untuk kesehatan mental anak Anda. Orang tua yang memperbuat, anak yang kena imbasnya. Itu yang kebanyakan anak-anak hidup tidak bahagia itu karena kelakuan orang tua yang tidak berpikir panjang untuk mempermalukan diri keluarga di media sosial. Atau di lingkungan circle yang tidak sehat untuk mereka. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, ibu bapak. Siapapun kita, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ya. Terus apa lagi? Terkait dengan yang lagi heboh-heboh nih ya, yang agak-agak viral sedikit nih ya. Pegawai main judi. Itu di daerah luar sana ya. Ya mungkin kalian sekarang kan lihat di TikTok itu lagi ada viral itu, ya kan? Nah, itu, ya kan? Apa yang mau ditontonin orang main judi, ya kan? Masih pakai baju seragam lengkap main judi, ya elah, ya kan? Supaya kalian dianggap master gitu, ya kan? Nggak ngaruh bos, ya kan? Itu kalian mencoreng citra instansi Anda, ya kan? Itu sangat mempermalukan diri kita sendiri. Jadi jangan kita bangga ketika kita mempublish hal-hal seperti itu, ya kan? Apa yang kita harus bangga dari tontonan yang kita kasih ke publik? Nggak ada yang kita banggain. Yang ada itu akan jadi masalah besar untuk kita punya karir, ya kan? Itu akan terancam pada dunia karir kita, ya kan? Orang lain di luar sana ada setengah mati dapat ada susah untuk dapat pekerjaan,
yang ada kita sudah dapat, seringkali kita salah digunakan, ya kan? Kita salah mempergunakan rezeki itu, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, jangan asal bertindak tanpa tidak memikir resiko panjangnya seperti apa. Nah, ini tiga poin ini yang seringkali apa? Ditontonin di media sosial, baik itu TikTok maupun Facebook, ya kan? Nah, anak sekolah dengan anak sekolah berkelahi ditontonin, di apa segala macam, ya elah, dek, sekolah dulu adek, ya. Ya, jangan kasih tunjuk jago bos, di atas langit masih ada langit, ya kan? Sejago-jagonya kita manusia, satu kali kena sialnya, apesnya dua kali lipat, Pak. Ya kan? Betul nggak? Hey, mari, come on. Ya kan? Jangan kita salah mempergunakan media sosial dengan hal-hal yang negatif. Oke, guys, kita lanjut ya, cara menggunakan media sosial dengan bijak ya, agar hidup kita tenang, teman-teman. Media sosial dapat membantu seseorang terhubung dengan keluarga ya, memperoleh informasi dan mengekspresikan diri. Namun penggunaan yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi waktu tidur ya, konsentrasi, suasana hati, serta hubungan dengan orang lain. Nah, menggunakan media sosial dengan bijak berarti menyadari tujuan, durasi, dan dampak setiap aktivitas daring. Kebiasaan sederhana ya, seperti membatasi waktu layar dan menyaring informasi, dapat membantu menjaga keseimbangan digital. Mulai dengan yang sama sih, cara bijak menggunakan media sosial ya. Mulailah dengan menentukan tujuan sebelum membuka media sosial. Misalnya nih, untuk berkomunikasi, bekerja, atau mencari informasi. Tuh. Ini yang baik, ya kan? Nah, matikan notifikasi yang tidak penting dan tetapkan ya, dan tetapkan batas waktu agar penggunaan aplikasi tidak mengganggu tidur ya, pekerjaan, belajar, maupun aktivitas bersama keluarga. Nah, ini perhatikan pula jenis konten yang dikonsumsi. Perhatikan pula jenis konten yang dikonsumsi. Tuh, yang tadi saya sudah kasih tahu kan, 3 poin ini, ya kan? Berhenti mengikuti akun memicu stres, membandingkan diri secara berlebihan, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, tuh. Ya kan? Tapi itu sudah ya, kamu bicara tapi ada yang bilang, itu kan hidupku guys. Iya, hidup lo ya kan? Nyaman sekali hidup dengan seperti gitu ya kan? Oke, lanjut ya. Sebelum membagikan sesuatu, periksa sumber ya kan? Sebelum membagikan sesuatu, periksa sumber, tanggal publikasi ya, dan konteks informasinya. Hindari menyebarkan data pribadi. Nah, ingat teman-teman, hindari menyebarkan data pribadi, foto orang lain tanpa izin, serta komentar yang dapat menyakiti atau merugikan pihak lain. Nah, ini poin yang pertama, hindari menyebarkan data pribadi. Yang ada sekarang kita hobi menyebar data pribadi, ya kan? Betul nggak? Video-video, konten-konten kita upload, ya kan? Ya elah, gitu doang. Berkelahi dikasih publish, yeah. Selingkuh ini dipublishin, ya. Yeah. Apa yang mau dibanggakan dari situ, ya kan? Banyak kan orang bilang, itu supaya jadikan pelajaran. Pelajarannya di mana, Bu? Saya mau nanya. Pelajarannya di mana? Itu bukan pelajaran, itu yang ada mempermalukan dirimu sendiri dengan keluargamu, ya kan? Tapi saya bilang, setiap orang beda asumsinya, bos, ya kan? Masih bagus kalau orang ada yang berbicara, yang menilai dengan hal yang positif. Tapi kalau yang negatif, kita mau bicara apa? Gak bisa bicara apa-apa. Ya kan? Nah,
Jadi itu saya bilang hati-hati ya, hati-hati saat ini kita lagi kurang baik-baik saja, kurang baik saja, ya kan? Jadi jangan seseringan, ya kan? Hal-hal yang negatif kita selalu publish, jangan. Sebelum kita publish, ya, kita berpikir dulu. Ya, kalau kita udah siap mengambil resiko, ya silakan. Tapi kalau belum, jangan asal publish tanpa tidak memikir panjang, tanpa tidak memikir dampaknya, ya kan? Oke, ini guys untuk kesehatan sendiri ya. Nah, ini kebiasaan sehat di media sosial. Tetapkan jadwal bebas gawe ya. Terutama ya saat makan dan sebelum tidur ya. Gunakan fitur pembatas waktu ya, waktu layar untuk memantau kebiasaan harian ya. Ikuti akun yang edukatif ya. Ikuti akun yang edukatif, sportif dan sesuai minat. Dan yang berikut, jangan mengukur nilai diri berdasarkan jumlah suka, komentar atau pengikut. Lakukan aktivitas luring ya, seperti berolahraga, membaca atau bertemu orang terdekat. Dan yang terakhir, gunakan pengaturan ya, privasi dan kata sandi yang kuat untuk melindungi akun Anda.

Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi apa ya? Kalau saya mau bilang, ya baiknya diambil, yang tidak baiknya ya mari kita tinggalkan, gitu, ya. Jadi ya marilah, ya mulai dari sekarang kita bijaklah dalam menggunakan media sosial, ya. Jangan tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Ya sangat disayangkan sekali, ya kan? Ya.

Jadi apa sih? Ini jadi contoh untuk kita semua ya, siapapun kita. Yang baik silakan diambil, yang tidak baik mari kita tinggalkan. Ya, ya minta maaf ya Bapak Ibu atau siapapun kita yang mungkin saja merasa tersinggung dengan omongan yang saya ucapkan. Ya, kalau Anda merasa tersinggung berarti masih ada yang salah dalam hidup Anda dan itu harus teman-teman memperbaikinya. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita selalu diberkati, ya kan? Hidup kita selalu mendapatkan kebahagiaan yang abadi, ya kan? Kebahagiaan yang abadi itu terdapat pada pola pikir Anda yang sehat, ya kan? Kebahagiaan yang abadi itu terdapat pada hati Anda, ya kan? Jadi hati-hati teman-teman, ya. Hati-hati, saya kasih tahu, ya. Nah, ini bukan kita mau bicara sok tahu dan tidak tahu, ya. Dunia saat ini lagi kurang baik-baik saja, ya. Seringkali kita diselimuti dengan berbagai macam ujian maupun cobaan dalam hidup ini, ya kan? Ketika kita tidak berhati-hati dalam menjalani hidup ini ke depannya, ya, mau gimana lagi, ya kan? Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa. Ketika nantinya ada masalah besar menghampiri dirimu, ya kan? Jadi hati-hati. Mulai dari sekarang kita merubah mindset kita, kita merubah gaya hidup kita, kita merubah gaya perilaku kita, ya kan? Yang buruk kita memperbaiki menjadi yang baik. Supaya apa? Supaya kita bijak dalam menggunakan media sosial. Siapapun kita, baik itu tua maupun yang muda.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.